0: cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Drive For Me darinya Zain Malik, Tumom Pro 2 yang sudah menemani kamu di jam 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menuju jam 8 pagi untuk hari ini. Suasana di Kota Loksemawe ya kayaknya juga masih sangat sepi. Belum ada tanda-tanda kemacetan di sana ya, masih di persimpangan kota ya. Masih sangat sepi ya, teman perdua. Kayaknya kamu udah bisa bangun ya untuk mencari sarapan di pagi hari ini ya. Tapi kalau misalkan seputaran pajak impres, pajak kota itu kayaknya nggak ya. Tetap kamu tahulah ya, pasti akan sibuk, akan padat, padat merayap meruah ya teman perdua di seputaran. Pajak impres tentunya harus penuh dengan kesabaran melewati pasar impres Kota Loksemawe tentunya. Masih akan terus di sini dengan informasi dan lagu-lagu lainnya. Aku mau puterin lagu berikutnya nih. Kita puterin dulu ya teman perdua darinya. Nanti akan ada Astaga Bercanda, terus akan ada Nuka juga dengan Satu Hari Bersamamu, disusul sama si Virgon, Tak Setara, RRI Prodolog Semawe. Teman terbaik kamu, happy weekend.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Ah, kayak gini. Ah, biar glowing pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

Masih di 95,2 Radio Prodolog, semuanya teman terbaik kamu teman Produa. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Produa di special weekend ini, ya. Nah, kamu lagi dengerin Blackpink dengan Go yang juga rilis di tahun 2026, ya, untuk kamu semuanya. Dan kita hadirkan informasi dulu nih teman Produa, di mana kabarnya jumlah korban tewas akibat banjir dan juga tanah longsor dahsyat yang menerjang Nepal, ya, mencapai 623 orang, ya, hingga hari Sabtu kemarin, di mana tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air. Dan ini juga dilansir dari Anadolu, ya. Kepolisian Nepal juga mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua wilayah tersebut juga termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana, di mana puluhan korban lainnya ditemukan di Gorkha, Dading, dan juga Nuwakot setelah sungai Botekoshi dan juga Trishuli meluap, di mana kedua sungai tersebut merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya arus sungai yang

luka-luka di mana mayoritas korban selamat ditemukan di distrik Nuwakot dan juga Rasua ya. Jadi di sana operasi pencarian dan penyelamatan melibatkan ribuan personel kepolisian Nepal dan kepolisian mencatat ada 27 petugas yang masih belum dapat dihubungi, sementara 4.811 personel telah dikerahkan ke berbagai wilayah terdampak. Para petugas ya juga mencari dan menyelamatkan korban sekaligus membantu proses pemulihan di daerah yang terdampak banjir dan juga tanah longsor seperti itu teman-teman. Dan dikabarkan pula ya banjir dan tanah longsor juga menyebabkan sejumlah wilayah terisolasi dan juga sulit dijangkau, di mana tim penyelamat terus melakukan pencarian untuk menemukan warga yang masih hilang. Bencana tersebut juga menjadi salah satu bencana alam paling mematikan yang melanda Nepal dalam beberapa tahun terakhir. Teman-teman, kalau misalkan kita lihat di Instagram itu juga sangat apa ya, sangat menyedihkan gitu ya, tentang banjir yang terjadi di Nepal itu kayak aduh mengerikan sekali ya kalau misalkan kita lihat dari video-video yang beredar gitu. Semoga segera ditemukan ya, semoga selamat dan juga ini mungkin akan terus menjadi perhatian kita untuk beberapa hari ke depan tentunya. Itu dia informasinya. Sebelumnya teman-teman dua, untuk kamu yang menuju ke manapun selalu berhati-hati, ingat untuk tidak lupa menjaga keselamatan dan kesehatan kita di tengah cuaca yang berubah ini, akan terus berubah, sesekali panas sesekali mendung ya. Masih akan terus bersama Dika RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: rezeki banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
0: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri.

Masih di 95,2 RRI Perdol Semawe, teman terbaik kamu. Rindes ya, yang lagi kamu dengerin. Di suasana hari Minggu yang sangat panas ini, teman Pradua sepertinya akan terus bertahan panas sampai siang ya. Sudah jam 9 pagi di hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kamu juga sudah sarapan walaupun udah jam 9 ya. Ada juga yang baru jogging, teman-teman aku, teman Pradua siap jogging terus makan lontong. Gak apa-apa, silahkan aja teman Pradua ya. Ya penting kita kudu sehat, terus juga tidak tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup sehat, itu yang paling penting. Terima kasih teman Pradua, sudah saatnya kita berpisah. Setelah aku menemani kamu dari jam 5 pagi, kita masuk ke Jazz More. Tenang aja, playlistnya aku yang aturin ya. Lagu-lagu bagus kok untuk kamu semuanya di hari ini. Jadi untuk kamu semuanya, selamat melanjutkan aktivitas kamu terus bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu semuanya. Playlistnya akan terus berputar Jazz More ya, sampai jam 10 pagi nanti akan ada sahabatku Syaf yang menemani kamu. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Kita tutup lagu darinya Justin Bieber dengan Ghost untuk kamu semua. RRI Prodolog Semawe, Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau beli apa, Din?
1: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
0: Wow. 43.000, Din.
1: Oke, kasbon dulu ya.
0: Huh? Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
1: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
0: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
2: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena kasbon.

nggak susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
4: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
3: Biarin aja.
4: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
3: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
4: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: kamu pagi ini ndak bernyanyi? Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
2: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
2: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lukis Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan darinya Tulus teman Pro 2, Teh Hijau ya, salah satu lagu yang cukup luar biasa kira-kira ini teman Pro 2. Daniel teman Pro 2, siap yang bakalan menemani kalian teman Pro 2. Kalau tadi kalian ditemani sama Dika ya teman Pro 2 sedari subuh tadi ya. Makasih buatnya Dika udah nemenin teman Pro 2 semuanya. Dan sekarang siap yang bakalan menemani kalian teman Pro 2 ya. Apapun aktivitas kalian di hari ini teman Pro 2, semoga hal yang baik selalu menyertai kita ya teman Pro 2. Yang jadi pencetusnya ya teman Pro 2, Teh Hijau ya. Kalau kita ngomongin soal lagu Tulus ini teman Pro 2 ya, emang rada-rada apa ya, rada-rada ambigu gitu teman Pro 2. Karena judulnya Teh Hijau gitu teman Pro 2. Ya mungkin banyakan orang ngirain lagunya nih ya soal teh hijau kayak gitu. Apakah mungkin cara menyeduh teh hijau, membuat teh hijau atau seperti apa gitu kan awalnya. Nah ternyata enggak kayak gitu teman Pro 2. Nah ternyata isinya cukup bagus dan cukup menarik teman Pro 2, banyak yang relate juga kayak gitu ya. Mungkin ya karena kata teh hijau ini diambil kayak untuk supaya bisa merelaksasi gitu ya teman Pro 2 ya. Gitu karena kan mungkin ya dari segala riuhnya hiruk pikuk dunia inilah gitu teman Pro 2 ya.

Udah cukup luar biasa tahun Pro 2 lagu Tulus ini, tahun Pro 2 ya, Teh Hijau ini udah cukup banyak diputar berulang kali tahun Pro 2. Kalau kita melihat ke akun ofisialnya Tulus tahun Pro 2 di YouTube channelnya tahun Pro 2, lagu ini udah berjuta-juta kali ya view-nya. Luar biasa tahun Pro 2, berjuta-juta kali ditonton ulang tahun Pro 2 kayaknya. Karena emang lagunya enak juga dibawa sambil kerja, sambil ngobrol-ngobrol tipis gitu tahun Pro 2 ya. Ya maksudnya ya gak ngobrol-ngobrol berat tahun Pro 2, ngobrol sharing-sharing aja biasa gitu. Cocok banget tahun Pro 2 untuk nemenin kamu gitu ya. Nah makanya juga Syah muterin ini untuk kamu semua teman Pro 2, untuk menjadi awal perjumpaan kita lah gitu ya. Boleh ya. Nah karena kalau minimal udah dengar lagu Teh Hijau ini ya, ya minimal kaki goyang-goyang lah ya di bawah meja gitu ya. Karena memang ya saya enak itu tahun Pro 2 ya, apalagi semakin sering kita dengar, semakin berulang-ulang kita dengar kayaknya semakin oke, semakin enak gitu ya. Tapi mungkin buat kamu-kamu yang gak suka playlist lagu kamu tuh, maksudnya ya kalau lagu kamu tuh kamu gak suka lagu-lagu yang memang udah sering udah banyak didengar orang, kayaknya gak cocok deh tahun Pro 2. Tapi no problem, tahun Pro 2 ini tetap bisa dinikmati siapa aja tahun Pro 2. Karena kalau sekali lewat aja kayak gitu enak aja gitu tahun Pro 2. Oke-oke aja, dan good job Tulus tahun Pro 2, kayaknya gak pernah gagal kalau udah buat lagu ya tahun Pro 2 ya. Cukup luar biasa.

Ya, yeah, by the way, ini salah satu lagu yang memang masuk nih di playlistnya RRI Pro 2 Lux Mau ya, tahun Pro 2 di top 20-nya atau di top 20-nya tahun Pro 2 ya, bisa dibilang top chart-nya lah RRI Pro 2 Lux Mau ya, tahun Pro 2 ya. Dan ya, tahun Pro 2 ini salah satu lagu yang luar biasa dan seperti yang saya bilang tadi masuk di top chart-nya. Dan ya, tahun Pro 2 seperti biasanya tahun Pro 2 ya, kalau kalian nyari lagu-lagu hits itu ya ada di Pro 2 FM ya, tahun Pro 2. Apalagi Pro 2 FM Lux Mau pasti ya gitu. So jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semuanya pastinya ya. Saya masih bakal terus nemenin kamu teman Pro 2, jadi jangan sedih-sedih ya, tetap terus pantengin RRI Pro 2 Lux Mau ya. Buat kamu-kamu mungkin yang lagi ngerasa sendiri ya, lagi gak tahu mau ngapain, misalnya sambil istirahat aja, sambil ngumpul bareng keluarga ya, apapun itulah teman Pro 2. Mungkin kamu juga yang sedang berada di jalan teman Pro 2 ya, hati-hati, tetap stay fokus dalam berkendara teman Pro 2 ya. Dan ya, di luar udah mulai panas ya tahun Pro 2. Jadi kita di dalam harus tetap ada.

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mau ya teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Syaf pastinya tahun Pro 2. Dan tadi rada sedikit kaget Syaf ya. Ya karena seperti biasanya tahun Pro 2 sebenarnya kalian tetap bisa request tahun Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Baik yang Indonesia maupun mancanegara tahun Pro 2. Dan pas Syaf buka WA tadi tahun Pro 2 ya, WhatsAppnya RRI Pro 2 Lux Mau, ternyata udah ada yang request nih tahun Pro 2. Ya hai, selamat pagi kakak, katanya pagi ya. Happy Sunday katanya. Oke okay, ya, salam kenal katanya. Aku Minace tahun Pro 2 ya, dari Sulawesi. Waduh, jauh banget ya. Mau Rick nih, mau request lagu Sumpah Mati ya, darinya Selena Grace tahun Pro 2 ya. Tolong dong kakak, hehehe gitu katanya, pakai hehehe lagi ya. Terus dia bilang salamnya buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya. Terima kasih kak gitu. Wow, semangat banget ini udah. Oke okay, thank you ya buat kamu yang udah jauh-jauh di sana dari Sulawesi tahun Pro 2 ya. Ya langsung aja deh kita kasih gitu ya, biar ini kakak atau abang sih sebenarnya. Ya udah, biar kami Nazi ini semakin semangat lah ya, menjadi good mood gitu ya, denger lagu requestannya gitu tahun Pro 2 ya. So jangan kemana-mana tahun Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mau ya teman terbaik kamu.

So ya tahun pro 2 darinya Roni Parulian, tahun pro 2 Februari. Walaupun ini udah jauh ya meninggalkan Februari tahun pro 2, tapi emang judul lagunya Februari tahun pro 2. So by the way, ini lagu romantis ya tahun pro 2 darinya Roni Parulian. Biasanya gak gini sih Roni ya. Kenapa nih tiba-tiba jadi kayak gini? Oke, tahun pro 2 ini mungkin sebagian dari kalian ada yang relate juga, ada yang suka juga ya pasti ya. Apalagi yang suka Roni Parulian, pasti suka, pasti tahu ya. Karena ada tuh teman chef ya, suka banget Roni Parulian, sampai ditanyain terus ya lagu-lagunya semua. So ini tahun pro 2. Nah, ini kayak sisi lain lah dari si Roni, bisa kita bilang kayak gitu ya, Roni Parulian. Soalnya ini berbeda dari karya-karya sebelumnya tahun pro 2. Lagu ini tuh kayak nampilin karakter vokal dan pembawaan Roni yang cukup jauh lebih personal lah ya gitu ya. Terus juga hangat serta ada romantis-romantisnya gitu tahun pro 2. Bukan ada, emang romantis gitu ya. Emang kayaknya ini lagu romantis, bukan kayaknya, Safwan. Emang lagu romantis tahun pro 2. Nah, so tahun pro 2 ini juga salah satu kolaborasi lah dari beberapa musisi juga tahun pro 2 ya. Dalam proses penciptaannya, Roni bekerja sama dengan musisi handal seperti Petra Sihombing tahun pro 2, siapa yang nggak tahu ya. Dan juga ada Randy Pandugo tahun pro 2, di mana Petra Sihombing juga bertindak sebagai produser nih tahun pro 2 ya. Wah, ini mungkin ya salah satu cikal bakal kenapa Roni bisa jadi romantis kayak gitu ya. Soalnya kan Petra Sihombing sering juga nih lagunya ya yang rada-rada menyentuh gitu tahun pro 2 gitu. Nah, jadi mungkin ya karena arahan juga ya gitu ya dari Petra Sihombing. Tapi enggak sih, enggak tahu juga deh ya. Apa kita tanya langsung aja ke mereka gitu. So by the way, tahun pro 2 ya, Februari tahun pro 2 menceritakan keberanian seseorang lah ya untuk kembali membuka hati setelah terluka atau merasa hambar gitu, mati rasa gitu. Terus nemuin cinta sejati yang mengubah hidup menjadi lebih bermakna gitu tahun pro 2. Ya, ada liriknya tuh kayak Februarinya tuh jadi kayak lebih lebih indah gitu ya, lebih berbeda gitu. Nah, by the way, tahun pro 2 single ini dipersiapkan ya sebagai bagian penting dari album terbarunya Roni Parulian yang dijadwalkan rilis di tahun 2026. Dan yap, tahun ini tahun pro 2 ya. By the way, tahun pro 2 kalau kalian udah ngikutin Roni Parulian kayaknya tahu deh ya, nggak mungkin nggak tahu. Dan yap, tahun pro 2 kita tinggalin dulu Roni Parulian ya. Kita menuju ke ini salah satu lagu yang cukup luar biasa juga ya. Akhir-akhir ini lagi banyak-banyaknya diputar juga tahun pro 2 ya. Langsung aja deh untuk kalian, kita menuju ke Adrian Khalif dulu tahun pro 2 dengan 2001 kali tahun pro 2.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Saya tahun Pro 2 masih 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mau ya teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Chef juga pastinya tahun Pro 2 ya. Dan tadi kita barusan aja dengerin darinya Coldplay tahun Pro 2 ya, All My Love tahun Pro 2 ya. Kayak gitu juga Chef ke kalian semua ya. All My Love untuk kalian semua tahun Pro 2 yang udah selalu pantengin RRI Pro 2 Lux Mau ya. Yang udah setia pastinya kayak gitu. Dan ya by the way tahun Pro 2 nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua ya, dan pastinya masih di Pro 2 Headlist mancanegara dan kenapa sih kamu dan ya tahun Pro 2 mungkin kalian sedang habiskan waktu bareng dengan keluarga, bareng dengan teman kayak gitu ya, dengan ya bercerita, bercengkrama, mungkin juga nonton film dan segala macamnya ya, nggak apa-apalah ya, menghabiskan waktu hari libur gitu ya, weekend juga pastinya. Dan waktu-waktu yang kayak gini tuh rasanya perlu di apa ya, perlu diperbanyak, perlu di supaya bisa ada kenangan juga, ada memori juga gitu tahun Pro 2 ya. Karena mungkin 5 hari kalian bekerja gitu ya. Capek 4. Oh iya, sekarang 4 ya. Enggak 5 lagi ya karena ada WFH ya tahun Pro 2. Ya enggak apa-apalah, mau itu ada juga bahkan yang kerja 7 hari loh. Nggak libur-libur. Ya nggak apa-apa lah ya, pada intinya harus sempetin waktu bareng teman, bareng keluarga gitu ya, bercengkrama dan segala macamnya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mau, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro2 masih di 95,2 FM RRI Pro2 Lux Bawang ya teman terbaik kamu teman Pro2. Masih bareng dengan chef teman Pro2 di siang hari ini teman Pro2 pastinya yang masih nemenin kamu terus ya teman Pro2. Dan ya teman Pro2 barusan darinya Joji teman Pro2, Glimpse of Us teman Pro2 ya. Ini salah satu lagu apa ya, kayaknya banyak orang-orang yang mewek gitu ya. Lagu-lagu yang cukup luar biasa relate dengan kalian kayaknya ya teman berdua ya, yang galau-galau gitu teman berdua dan mungkin belum bisa move on atau semacamnya teman berdua ya, nggak apa-apa lah ya. Sekali-sekali gitu ya.

Nomor 2 di luar udah terpantau cukup panas. Nomor 2 kalau memang kamu berencana mungkin ada rencana pengen ke suatu tempat gitu, nomor 2 ya. Pengen keluar apalagi kamu motoran, kayaknya harus pakai helm nomor 2, terus juga harus sediakan jaket ya nomor 2. Atau mungkin gunakan baju yang rada-rada panjang lah ya, supaya enggak langsung nih kulit kamu bersentuhan dengan sinar matahari nomor 2 gitu ya. Jadi enggak terlalu panas juga, karena memang kalau udah terik kayak gini biasanya ya cukup panas lah nomor 2. Kita perlu ngadem juga gitu ya. Kalau siang-siang kayak gini enaknya minum yang dingin-dingin sih ya nomor 2. Kira-kira ada enggak ya yang mau bawain gitu. Saya so, nomor 2 nanti siapa bakal balik lagi untuk kamu, dan pastinya tetap bakal terus nemenin kamu ya nomor 2. Dan sebelum nanti bakalan bergabung ke RRD Pro 2 Jakarta nomor 2 ya, mengikuti ya top 20-nya RRD Jakarta pastinya nomor 2. Jadi kita bakalan lihat nanti ya lagu-lagu hits apa aja yang bakalan bertengger atau bakalan ada nanti di top chart-nya, di top 20-nya RRI Pro 2 Jakarta, baik itu di top 20 Indonesia maupun top 20 mancanegara atau nomor 2. So langsung aja Chef mau putarin satu buah lagu untuk kamu nomor 2. Ini salah satu yang the best juga menurut Chef. Ini salah satu lagu yang sering Chef putar juga gitu ya, dan kayaknya bagus nih untuk kalian nomor 2. So langsung aja, ini dia Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota nomor 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

So yang tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih juga bareng dengan Syaf pastinya tahun Pro 2 di siang hari ini ya. Dan yap, seperti yang Syaf bilang tadi, tahun Pro 2 di luar semakin membara ya tahun Pro 2. Semakin panas tahun Pro 2. Jadi jangan lupa juga untuk kalian semua tahun Pro 2, untuk kamu-kamu mungkin yang sedang berada di jalan dan segala macamnya, tahun Pro 2 ya, habis dari luar lah atau seperti apa tahun Pro 2, atau berkegiatan di luar untuk hari ini tahun Pro 2 ya, jangan sampai kalian dehidrasi, banyakin minum air putih tahun Pro 2 ya. Karena kalau cuaca panas kayak gini biasanya memang kita cenderung bisa ngerasa haus teman-teman Pro 2 ya. Terus juga ya dehidrasi lah pada intinya tahun Pro 2. Jadi jangan lupa minum tahun Pro 2 ya. Banyak-banyakin minum tahun Pro 2. Dan ya itu juga bisa menjadi penetral suhu tubuh lah gitu tahun Pro 2 ya. Dengan minum air yang minum air dingin boleh, tapi jangan berlebihan ya tahun Pro 2 kayak gitu. Dan juga kalau kalian habis dari luar misalnya kayak gitu, jangan lupa cuci tangan dan segala macamnya sebelum kalian makan siang. Dan ini juga penting tahun Pro 2 ya, supaya ya higienis lah tangan kamu, juga terbebas dari kuman dan semua segala penyakit di luar tahun Pro 2 kalau kalian baru siap beraktivitas dari luar gitu tahun Pro 2. Ya, by the way, tahun Pro 2 ngomongin soal cuci tangan tahun Pro 2, ini padahal sesuatu yang cukup sederhana ya, tapi kadang-kadang sering kita lupain tahun Pro 2 ya. Atau mungkin kita kadang-kadang acuh tak acuh gitu ya. So jadi sebenarnya gimana sih cara nerapin cuci tangan itu supaya mungkin dari kecil ya kita terbiasa gitu ya, gimana sih caranya cuci tangan itu supaya jadi seru gitu. Dan by the way, tahun Pro 2 ada satu buah informasi bahwasanya dari mahasiswa KKN ini mengajarkan PHB ABS lah tahun Pro 2 dengan cara kreatif di SDN 6 tahun Pro 2 ya. Jadi cuci tangan ini menjadi semakin seru gitu tahun Pro 2 ya. Mencuci tangan dengan sabun mungkin terdengar seperti hal yang sepele, namun bagi mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN ya, ini pembelajaran pemberdaya masyarakat ya, kelompok 26 Universitas Malik Saleh, kegiatan sederhana ini diubah menjadi pengalaman belajar yang cukup seru tahun Pro 2, interaktif dan gak terlupakan bagi puluhan siswa-siswi SDN 6 Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun Pro 2 ya. So mereka mengusung tema cuci tangan jadi seru tahun Pro 2 ya. Mahasiswa KKN menghadirkan metode edukasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS tahun Pro 2 yang dikemas dengan pendekatan kreatif dan menyenangkan ya tahun Pro 2 ya. Gak hanya, maksudnya gak ada ceramah yang membosankan gitu tahun Pro 2 ya, gak sosialisasi doang atau materi yang terkesan menggurui. So sebaliknya anak-anak diajak bernyanyi, bermain gitu ya, mempraktikkan langsung lah cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan penuh keceriaan ya tahun Pro 2. So ya, Ketua Humas Kelompok 26 Muhammad Fauzli Adim menjelaskan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan mahasiswa terhadap masih rendahnya kesadaran anak sekolah, apalagi sekolah dasar, yang pentingnya dalam menjaga kebersihan tangan ya tahun Pro 2 ya. Padahal kebiasaan cuci tangan ini mencuci tangan dengan sabun ini adalah salah satu langkah yang paling sederhana dan efektif untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit tahun Pro 2 ya, apalagi untuk para adik-adik semua ya, nggak mesti adik-adik lah, kita semua. Apalagi kemarin ada beberapa daerah yang memang terdampak cukup parah tahun Pro 2 ya, akibat dari banjir dan segala macamnya. Ini membuat pasti kayak ada beberapa daerah yang memang airnya kurang baik dan segala macamnya gitu ya. Terus ini juga perlu diperhatikan lah tahun Pro 2, kita harus mencuci barang-barang, gak cuma hanya tangan ya tahun Pro 2, sendok, gelas, piring dan segala macamnya, ini menggunakan air yang bersih gitu tahun Pro 2, supaya kuman-kuman itu gak bertumbuh lah di situ ya tahun Pro 2. Nah by the way, tahun Pro 2 mereka juga nyebutin bahwasanya melihat banyak anak-anak yang masih cuek terhadap kebersihan tangan ya, mereka makan tanpa mencuci tangan, terus bermain tanah langsung memegang makanan misalnya gitu ya, dan nggak terbiasa mencuci tangan dengan ya dengan baik lah kayak gitu tahun Pro 2. Kebiasaan kecil ini bisa berdampak besar pada kesehatan mereka. Karena itu kami ingin mengajarkan PHBS dengan cara yang menyenangkan. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat tahun Pro 2 ya.
Ini supaya anak-anak nggak terkesan bosan gitu ya, dan benar-benar memahami pentingnya cuci tangan nih tahun kedua. So, kegiatan yang berlangsung di halaman SDN 6 Kota Makmur ini diikuti oleh puluhan siswa dari berbagai kelas tahun kedua. So, mahasiswa KKN membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok kecil untuk memudahkan pendampingan dan memastikan setiap anak mendapatkan perhatian yang cukup.

0: Dan tahun perdua kegiatan edukasi PHBS ini ya, yang dikemas dengan cara kreatif menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa KKN gak hanya berperan dalam pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga peduli terhadap kesehatan dan pendidikan generasi muda nih tahun perdua ya. Di SDN 6 Kota Makmur juga kini memiliki suasana belajar yang lebih sehat dan ceria ya, berkat kesentuhan mahasiswa KKN yang hadir sebagai agen perubahan lah kita bilangnya tahun perdua.
1: Hanya pedih yang mungkin menghamsui
0: hidupku. So ya teman Pro2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loks Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

setuju sama Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus.

0: Karena sama seperti minggu lalu, itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Nusantika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: dasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: kalau jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Basir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 5.

3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number

Recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9,

kembali kita saling memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2019.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke 1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini, ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Sememperdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

teman-teman, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama.

Kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Loksmawe Aceh Utara, apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, tabarakallah. Akhir minggu ya. Jumpa lagi dengan aku di sini. Setelah kemarin aku juga nemenin kamu semua semalam malah ya. Gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah, kita baru aja melalui waktu sholat fardu asar teman pro dua. Ya, kumandang azan itu sebenarnya di jam 15.42 kita udah masuk soal waktu sholat asar. Cuma berhubung kita masih ngerilai dari Pro 2 Jakarta, jadi azannya keskip ya. Semoga sehat-sehat selalu dan jadilah orang-orang yang terus menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Bersama Pro 2 FM Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
2: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih ada yang ke sama lagu ini teman Pro 2. Waduh, dijamin kamu anak 90-an ya. Yang tahu banget versi originalnya dari Junior Arif. Namun beberapa tahun yang lalu, bukan yang lalu sih, beberapa tahun yang silam, Rini Idol, Rini Wulandari kembali mencoba peruntungannya ya. Lah tau lah si Bata ini suaranya merdu kali, melengking, tebel, gak tipis-tipis banget, powerful is Rini Wulandari ya. Bener pakai banget nih teman Pro 2 kalau seandainya kita sering review ya lagu-lagu lama yang sampai sekarang tim si easy listening, masih asik didengerin ya. Gara-gara mungkin aransemennya dibuat kayak lebih dengan tempo yang dulu ya, di hits zaman-zamannya teman Pro 2. Namun bukan berarti lagu-lagu yang keluaran di tahun 2020-an ke atas itu gak bakal long list. Ada kok beberapa yang kayak aku ngeliat esensi lagu di dalamnya tuh kayak bakal long list gitu. Salah satunya pagi kalau menurut aku tuh kayak Apalah Arti Menunggunya Raisa teman Pro 2. Kamu tahu gak sih itu tuh lagu 2013-2014. Jadi udah sekitar 12 tahun yang lalu kurang lebih ya kan. Apalagi Gi, banyak sih sebenarnya kayak lagu-lagunya Afgan. Ya kan, lagu-lagunya Afgan tuh kayak fresh gitu. Jangankan yang kekinian teman Pro 2, yang lama aja Terima Kasih Cinta tuh yang Terima Kasih Cinta. Itu aja kalau dibawakin dengan lebih sedikit ada sentuhan kekiniannya, jangan terlalu banyak karena esensinya jadi berubah, itu tetap kok gak ada yang ngerasa kayak lagu tahun kapan gitu, tahun susah gitu. Nah kalau kamu pribadi lebih dominan lagu yang mana yo? Kasih tahu sama aku kira-kira lagu masa lalu yang kembali di cover di tahun ini atau tahun sebelumnya. Tapi masih easy listening. Tapi sebelumnya ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali yang satu ini.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 Velox Pame, tempat terbaik kamu, radionya anak muda lagi-lagi. Kedengar suara aku ya. By the way, ini aku lupa nginfoin buat kamu semua tadi kalau ini juga menjadi salah satu lagu pilihan Putra ya. Bintang Radio 2026 yang hari Senin besok ya. Menjadi pertemuan nanti di technical meeting tentunya di jam 2 siang ya kalau gak salah ya. Jadi buat kamu semua yang udah dapat informasi by WhatsApp bisa langsung hadir besok biar tahu nih bagaimana teknisnya mengikuti Bintang Radio Indonesia RRI Loksmawe di tanggal 3 teman Pro 2. Nah kalau tadi tuh aku sempet nge-spill sama kamu semua beberapa lagu yang pernah hits di masanya, kemudian beberapa tahun terakhir itu kembali dirilis ulang. Salah satunya aku udah nemu teman Pro 2 dan ini aku tahu banget, yakin banget mau anak 90-an, mau anak 2000-an, mau orang-orang yang lahir di akhir 80-an juga pasti akan tahu lagu ini. Karena insya Allah lagu ini tuh kayak gak bakal mati tertelan masa sih ya. Karena emang waduh keren banget. Walaupun jadul, ya gak terlalu jadul banget sih ya. Zaman-zaman aku SMA ya, hampir 20 tahun yang lalu sih ya. From Sheila on Seven yang dibawakan kembali oleh Lala Huta dengan judul lagu Dan yang satu ini.

sih di beberapa tahun yang lalu gitu. Ketika mendengarkan salah satu maestronya from Sheila on 7. Kenapa aku bilang maestronya? Ini debut awal karirnya Sheila on 7 juga termasuk di lagu ini, di album perdananya mereka, Teman Pro 2. Kalau kamu ingat ya, aduh lama banget. Sekali lagi selamat sore paling kita buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lux Mawes. Selamat bernelangsa diri, mengingat sesuatu mungkin. And I have the one more. Ya, yeah, ini from lagu ini miliknya Mendi almarhum Om Krisya. Ya, yeah, yang kurang lebih 5 tahunan yang lalu kembali dibawakan kembali oleh The Massive dengan Kala Surya Tenggelam. Ini merdu banget menurut aku, Teman Pro 2. Dengerin deh. Surya.

Yes, bener kan kalau kataku kan? Merdu banget ini, Rian The Massive, oke okay banget. Ya emanglah namanya vokalis ya, selain aksi panggung yang oke, suara juga harus sangat is number one, teman Pro 2. Baik, sekali lagi selamat sore untuk kamu semua di akhir pekannya. Semoga menyenangkan apapun aktivitas kamu sambil mendengarkan Egy Putra. Hanya di Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu. Radio Jan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

Talia from Taylor Swift, teman Pro 2. Ya lagi happening-happeningnya nih, didengerin di mana-mana, terutama di Blatika Musik Internasional tentunya ya. Mendekati di jam 5 sore, masih kurang sekitar 12 menit gitu, tapi di luar cuacanya masih panas pol ya. Kalau kamu mengambil waktu untuk berolahraga di sore hari ini, jangan lupa penggunaan sunscreen ya. Karena ini gak cuma untuk cewek, tapi juga untuk cowok, sangat berpengaruh pada pigmen kulit kamu. Jangan sampai badan sehat, tapi kamu muncul-muncul alergi-alergi atau sejenis gangguan pada kulit di wajah kamu tentunya. Kita nge-chill lah dulu dengan Water, itu Mas Bro 2. Ini seru banget. Termasuk lagu yang kalau kata aku is listening walaupun umurnya udah 3 tahunan. Once again from Chilla, Weather.

0: Kita menantikan dunia dalam berita.
1: Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
2: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Susalamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Susalamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Susalamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Susalamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Susalamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun, 2 tahun sebelum meninggal dunia, Susalamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Susalamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Susalamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Susalamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kamu masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
5: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
6: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
7: Mungkinkah kita akan bersama?
6: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali.
8: Terlalu indah semua yang ku alami.
6: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fred. Wow.
9: Kau membuatku debar di dada.
6: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang
5: dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
10: Masih ada namamu dalam langkahku.
5: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Tentang kau yang ingin bersama.
5: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
11: Bila.
5: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
12: Yang lama di sini, menjagamu berpatah hati.
5: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
13: Ku ingin bersama-sama.
5: Liodra, Teganya Kau.
14: Bayangkan wajah di aku.
5: Marion Jola, Rayu.
15: Ya.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Sekali lagi selamat sore paling kita buat kamu semua yang lagi mengitari Prodo Avalok Sumawe sore hari ini ya. Ya benar-benar bisa menikmati karena sudah terplanning jauh-jauh hari ya. Apa tuh lagi pada ngapain tuh kira-kira? Atau buat kamu semua teman Prodo yang lagi benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaiknya ya, salah satunya dengan menyimpan barang-barang yang sudah hampir tidak terpakai lagi ya. Karena terkadang tuh teman Prodo kita kurang bisa mengingat ya apa-apa aja yang udah kita beli, saking udah lama gak kepakai ya. Jadi kalau kamu ngerasa ruangan di rumah kamu tuh semakin sempit, mungkin gara-gara banyak barang yang udah hampir tidak pernah terpakai. Gimana baiknya? Bisa diberikan mungkin untuk orang-orang karena fungsinya juga masih baik ya kan. Nah kalau seandainya kamu kasihan ya gak bisa dinilai lebih sih ya, karena kan yang ngebeli kamu dari duit kamu. Tapi sebaik-baiknya barang yang dibeli adalah barang yang betul-betul bisa dipergunakan, bukan hanya untuk memenuhi keinginan kamu, tapi untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu teman Prodo. Ini kita beralih ke yang agak-agak menye-menye tapi seru sih lagunya ya, untuk kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Prodo FM Slok Smawe sore hari ini.

22 menit hingga dari jam 5 sore hari ini. Waduh, gak tahu kenapa ya. Begitu tadi aku coba nge-spill di antara kamu semua yang mungkin ngerasa kebanyakan beli sesuatu yang fungsinya kurang baik atau dulu berguna banget teman pro 2 itu barang ya, tapi sekarang gara-gara alih fungsi, mungkin alih tanah kali ya. Kamu ngerasa agak-agak udah kurang berfungsi dengan baik. Muncullah si dia yang mungkin termasuk orang yang sering membeli sesuatu yang kurang tepat guna mungkin ya. Tayang tangga. Katanya dia lagi dengerin Produ FM Lok Smawa, you know how we did this special for you ya. Naikilah tansi, camsi, kasih aba-aba.

0: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau...
1: Enggak.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
4: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Mungkinkah
5: bersama.
3: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
5: Mungkin aku sarang barisa, tapi saja ku cinta.
3: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku
3: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
4: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

barengan Roni Parulia dengan Takkan Terulang, teman Pro 2. Hello. Ya, 95.2 RRI Pro 2 Palok Semawai, teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Di penghujung waktuku menemani kamu. Semoga akhir pekan kamu gak terbuang sia-sia. Terbuang itu gimana, Gi? Ya, ketika kamu tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, teman Pro 2, ya. Thank you sudah mendengarkan Pro 2 Vlog Semawe. Masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music yang bisa kamu dengar sampai nanti kita deketan sama waktu salat maghrib, ya. Terus lagi di jam 7, seperti biasa di minggu malam, teman Pro 2, kamu bakal mendengarkan Indonesia Pro Indie. Jadi musik-musik indie dari seluruh Pro 2 FM se-Indonesia akan kamu lihat update-annya di jam 7 malam hari ini. And I'm so sorry kalau ada hal yang gak enakin mungkin selama aku nemenin kamu hari ini, ya, sore ini. Insya Allah besok jam 10 pagi banget, ya, aku nemenin kamu. Gak pagi banget sih, jam 10 pagi aja. Fuzi guys, you love like this, but Pro 2 for the last song from me. Egy Putra, wassalamualaikum and bye-bye.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Alkitab bersabda, jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan.

yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenapa orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya, orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya. Hati-hati, karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, atadrunal muflis, tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi kurang keras, umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bi sholatin. Sholatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin sholat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia sholat sunnah. Ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang, kata Nabi, wayati qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa dharaba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bunuh orang. Allahu Akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan, di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duh, meledak. Lagi begini tadi. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, "Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah?" Saya bilang, "Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu, mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tukhadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang. Maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini masih ada sisa satu, pernah fitnah orang, maka karena enggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia, dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan, karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon. Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: kedua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesak di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang berisa, tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

95,5 Komedio Friday Lang, semuanya teman terbaik kamu. Formasi 20 lebih 33 menit untuk malam hari ini teman radio ya. Tadi udah ada radio musik indie dilanjutkan dengan waktu Isya ya. Selamat malam untuk kalian semua yang hari ini walaupun hari Minggu tapi tetap capek. Tetap beraktivitas hari ini. Kadang aktivitas kita itu nggak harus kerja sih sama peradua ya. Ada sebagian yang libur juga berasa nggak libur, yang beberes rumah lah, yang ada tempat yang harus dikunjungi, ada pertemuan yang harus dihadiri, perjalanannya jauh gitu ya. Terus tadi sore atau malam ini baru nyampe balik ke rumah setelah tadi pagi perjalanan jauh tersebut. Rasa capek iya ya, walaupun hari ini mungkin sebagian libur tapi tetap aja capek kan teman-teman. Gak apa-apa lah ya, kalau capeknya itu bagian dari untuk kebaikan, menyambung silaturahmi gitu kan. Atau mungkin hal-hal baik lain yang memang butuh effort, butuh tenaga lebih untuk suatu hal yang baik, gak apa-apa. Semoga capeknya nanti diganti sama hal yang lebih baik mungkin. Dari sekedar rasa capek, mungkin rasa bahagia lainnya teman Pradiwa, yang kita gak pernah tahu itu apa. Bisa jadi ke depan atau mungkin sebentar lagi ada kabar baik. Siapa yang tahu ya. Jadi menemani sampai di jam 12 malam untuk edisi hari ini di hari Minggu. Minggu malam ya, bukan malam Minggu sih, Minggu malam. Besok udah Senin. Dan besok masih tanggal 31, jadi yang gajian tanggal 1 sabar dulu.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tidak.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang berisa, tapi saja tuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

95,2 Fredelux Mami, teman terbaik kamu. Marion Jola is bebal. Apa sih bebal yang menurut kalian, yang kalian ketahui, teman produe, menurut kamus besar bahasa Indonesia, bebal itu apa sih? Yang pertama biasanya digunakan untuk apa ya, menggambarkan yang bagaimana gitu, teman produe. Iya, bebal ini kata dasar itu ya, bebal ya, sulit mengerti ya, tidak cepat menanggapi sesuatu gitu, nggak gercep aja gitu, nomor dua, tidak tajam pikiran. Itu bebal. Tapi kalau kebebalan itu sama dengan arti kata kebodohan.

Mungkin kalian pernah dengar tuh ya kata-kata seperti salah satunya di lirik lagu Marenjola atau dalam kehidupan sehari-hari nih. Ih, dia tuh bebal banget ya dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Atau mungkin dia merasa sangat bebal karena terus lupa tanggal ulang tahun temennya. Jadi kata bebal ini dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang luas dan juga kompleks, teman-teman dua. Ya, secara umum bebal ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sulit mengerti atau tidak memiliki kemampuan untuk menanggapi sesuatu dengan cepat. Wah, capek banget nih kalau dalam sebuah hubungan, teman-teman dua. Ya, setelah ini juga ya, istilah ini juga sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dianggap tidak memiliki kemampuan berpikir yang tajam. Jadi kalau kalian nih dalam sebuah hubungan ya, pasangan kalian tuh kayak yang susah ngertiin kalian, gak cepat tanggap gitu. Kayaknya memang harus banyak sabar deh teman-teman.

Jadi kalau kalian pernah dibilang bebal sama orang lain, coba dicek lagi benar nggak ya? Kok bisa sih orang lain sampai ngomong seperti itu gitu kan? Ya mungkin salah satunya introspeksi diri lah teman perdua. Jangan sampai kita itu punya sifat bebal yang bisa akhirnya merugikan orang lain. Udah di jam setengah 10 aja malam hari ini yang udah

mengambil jam istirahat. Besok juga harus kembali beraktivitas di hari Senin. Semoga besok menjadi Senin yang membahagiakan lah Tamu Prodi. Yeah. Okay, this baby monster, we'd really like you, Izzy.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madulog Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Info Pro 2. Info yang pertama terkait dengan pentingnya pertumbuhan ekonomi untuk menekan pengangguran di Aceh. Menghadapi tantangan serius di bidang ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT Aceh pada Februari 2026 mencapai 5,88%. Angka ini berarti 1.530 orang menganggur dari total angkatan kerja 2,66 juta orang. Jumlah pengangguran bertambah menjadi 7.430 orang dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Masalah ini bukan fenomena baru. Provinsi Aceh secara konsisten menghadapi tingkat pengangguran yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, TPT Aceh tercatat 5,64%. Angka ini masih berada di atas target rencana pembangunan Aceh 2025 sebesar 5,24%. Data terbaru menunjukkan situasi semakin mengkhawatirkan. Pada Mei 2026, TPT Aceh naik tipis menjadi 5,89%. Pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, masing-masing 6,52% dan 5,44%. Fakta ini menunjukkan bahwa urbanisasi belum menjamin ketersediaan lapangan kerja. Dua faktor kunci dapat menekan tingkat pengangguran di Aceh, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Penelitian akademis membuktikan hubungan signifikan antara kedua variabel ini dengan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Penelitian di Aceh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan jumlah pengangguran. Namun, realitas di Aceh memprihatinkan. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2025 hanya mencapai 2,97%. Capaian ini turun 1,69% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,66%. Angka ini juga berada di bawah target RPA 2025 sebesar 3,85%. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan informasi energi hijau ya. Aceh segera operasikan PLTB. PT PLN Persero Aceh terus menginjol pemanfaatan energi baru terbarukan guna memperkuat kemandirian suplai listrik di Bumi Serambi Mekah. Langkah strategis ini ditandai dengan rencana pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan ramah lingkungan bersumber dari tenaga angin. Kehadiran pembangkit listrik berbasis bayu atau angin tersebut diproyeksikan tidak hanya memperkuat stabilitas sistem kelistrikan regional, melainkan juga menjadi motor penggerak transisi energi bersih yang berkelanjutan. Pihak PLN menegaskan bahwa optimalisasi potensi alam lokal ini dirancang secara matang untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta mendukung iklim investasi daerah. Melalui pemanfaatan sumber daya terbarukan secara masif, wilayah Aceh diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan energi mandiri yang andal sekaligus ramah lingkungan demi kepentingan jangka panjang masyarakat luas. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan SMA N1 Dewantara, Nur Lira Syahira mewakili Aceh di ISLC Nasional. Kabar membanggakan datang dari SMA Negeri 1 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Siswi sekolah tersebut, Nur Lira Syahira, berhasil lolos seleksi Indonesia Student Leadership Camp tahun 2026 dan terpilih mewakili Provinsi Aceh di tingkat nasional. Terpilihnya Nur Lira menjadi kabar istimewa bagi keluarga besar SMA Negeri 1 Dewantara. Prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa potensi pelajar dari daerah mampu menembus panggung nasional dan bersaing dengan pelajar terbaik dari berbagai wilayah Indonesia. Nur Lira Syahira dijadwalkan mengikuti ISLC 2026 pada 17 sampai 21 Oktober 2026 di Universitas Indonesia atau UI.
ISLC 2026 merupakan program kepemimpinan yang mempertemukan 100 ketua OSIS terpilih dari berbagai daerah Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para peserta untuk mendapatkan pembekalan kepemimpinan, memperluas wawasan, bertukar pengalaman sekaligus membangun jejaring dengan pelajar terpilih dari berbagai daerah. Bagi Nurlila Syaira, kesempatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengasah kemampuan kepemimpinan sekaligus membawa nama Aceh Utara dan SMA Negeri 1 Dewantara ke tingkat nasional. Kepala SMA N1 Dewantara, Bapak Jalaluddin SPD MPD, mengaku bangga atas pencapaian yang diraih Nurlila Syaira. Menurutnya, terpilihnya Nurlila sebagai wakil Aceh pada ISLC 2026 bukan sekedar sebuah prestasi, tapi juga menjadi bukti bahwa kerja keras, keberanian, dan potensi siswa Aceh Utara mampu menembus panggung nasional. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saya Tuan Pro 2, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Maui, teman terbaik kamu Tuan Pro 2. Masih bareng dengan Chef Tuan Pro 2 dan siapa kali menin kalian di pagi hari ini pastinya ya. Dan di pagi-pagi kayak gini Tuan Pro 2 dalam mengawali hari kita hari ini Tuan Pro 2 ya. Walaupun ya, walaupun hari ini adalah hari Senin Tuan Pro 2, kalian harus sadar. Karena kebanyakan orang kayak gitu ya ngerasa kayak wah tiba-tiba udah Senin lagi nih gitu ya, padahal baru aja kayaknya nggak berasa ya weekend gitu ya. Kayak tiba-tiba udah balik kantor lagi, udah balik kampus lagi, balik sekolah lagi dan segala macamnya lah Tuan Pro 2 ya. Cuman ya biasanya tuh hanyalah ilusi semata Tuan Pro 2. Bukan ilusi ya, kayak apa ya bilangnya, karena kita udah ini aja ya, kita ke bawah pemikiran bahwasanya kayak waduh malas banget nih, udah mulai kembali ke aktivitas lagi gitu kan, kembali ke ya dunia yang sibuk lagi gitu Tuan Pro 2. Karena kita udah terbiasa terbeban dengan kata-kata itu, jadi Senin tuh berasa jadi malas aja Tuan Pro 2. Sebenarnya kalau kita udah menghadapinya, maksudnya ya menjalani dengan semangat dan segala macamnya, siaplah dalam menghadapi hari ini kayak gitu Tuan Pro 2. Setelah dijalani kayaknya ya udah balik lagi ke perasaan kayak ya udah ini udah terbiasa juga gitu Tuan Pro 2. Nah itulah sebabnya kenapa Tuan Pro 2 kita harus semangat di pagi hari gitu Tuan Pro 2. Apalagi di awal hari kayak gitu ya. Pagi hari ini kan ya inilah kita bilangnya startnya kita gitu ya. Untuk memulai hari ini gitu Tuan Pro 2. Kalau dari startnya aja kita udah malas-malesan ya, atau mager dan segala macamnya, kayaknya ya untuk kedepannya bakalan mager terus gitu. Jadi kalau kita dari awal udah semangat untuk kejalaninya, kayaknya bakalan terasa mudah untuk kedepannya gitu Tuan Pro 2 ya. Dan by the way Tuan Pro 2 jangan lupa juga sarapan Tuan Pro 2 ya. Karena untuk menghadapi hari ini gitu. Jadi butuh tenaga yang ekstra Tuan Pro 2. Jadi tubuh kamu juga harus tubuh kamu juga harus prima lah gitu ya. Jadi kalau mau tubuh kamu bagus, prima gitu dalam menghadapi hari ini, punya energi yang cukup lah gitu ya Tuan Pro 2 untuk menghadapi hari, ya kamu harus sarapan dong Tuan Pro 2 ya. Biar badan kamu tuh jadi lebih baik gitu ya. Terus juga gak gagal fokus gitu ya Tuan Pro 2 ya. Nah, by the way Tuan Pro 2, kalau kita ngomongin soal sarapan, banyak banget sarapan yang memang bisa menjadi pilihan kalian lah Tuan Pro 2 di pagi hari gitu ya. Mau yang cepat gitu ya, mau yang ribet ala segala macam ada gitu Tuan Pro 2 ya. Atau memang mau mengonsumsi makanan yang rada-rada sedikit berat, misalnya nasi gurih gitu Tuan Pro 2 ya. Atau mungkin ya lontong sayur dan segala macamnya ya, boleh-boleh aja Tuan Pro 2, asalkan nggak selalu dan tidak berlebihan gitu Tuan Pro 2 ya, kalau sekali-sekali nggak ada masalahnya lah gitu ya. Atau mungkin buat kamu-kamu Tuan Pro 2 yang udah terbiasa menjalani hidup sehat, diet dan segala macamnya, kayaknya makan rebusan di pagi hari gitu ya, buah-buahan atau seperti apa sih Tuan Pro 2. By the way Tuan Pro 2, kalau kita ngomongin soal rebusan nih ya, ada satu rebusan yang memang menjadi favorit banyak orang lah ya. Selain dari ubi dan segala macamnya, itu ada kentang rebus Tuan Pro 2 ya. Siapa nih yang relate gitu ya. Ternyata ada manfaat konsumsi mengonsumsi kentang ini Tuan Pro 2. Kentang rebus ini di pagi hari ada manfaatnya ya gitu. Jadi untuk mengonsumsi kentang rebus ini di pagi hari ternyata ada manfaat untuk kesehatan tubuh kamu Tuan Pro 2 ya. Nah, kentang rebus sering sekali dianggap makanan sederhana Tuan Pro 2, padahal mengandung berbagai nutrisi penting seperti kalium, vitamin C, dan serat yang bermanfaat bagi tubuh kamu pastinya ya. Kandungan tersebut dapat membantu meningkatkan energi, mendukung sistem pencernaan, serta memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol asupan makanannya.

Kentang rebus setiap pagi menjadi pilihan terbaik. Alih-alih pilihan kentang biasa atau gorengan tahun perdua ya. Maksudnya bukan ya kentang biasa dan kentang goreng gitu teman-teman. Ini karena kentang rebus kaya akan nutrisi seperti vitamin B6 dan C yang penting untuk banyak fungsi tubuh Anda tahun perdua. Nah, selanjutnya sumber energi alami nih kentang ini tahun perdua. Alasan lain mengapa kentang rebus lebih baik adalah karena makanan ini mengandung karbohidrat yang baik untuk menjaga tingkat energi Anda ya tahun perdua ya. Nah, selanjutnya ini manajemen berat badan tahun perdua ya. Kentang rebus ini memiliki kalori yang cukup rendah. Ini membuat Anda merasa lebih kenyang dan menjadikannya pilihan sehat jika ingin menurunkan berat badan. Tuh ya tahun perdua buat kamu yang diet kayaknya cocok banget nih tahun perdua ya. Nah, perencanaan yang lebih, pencernaan yang lebih baik tahun perdua. Melihat terakhir dari konsumsi kentang rebus secara teratur adalah ya manfaat terakhirnya tahun perdua. Karena ada 4 kan. Dari konsumsi kentang rebus secara teratur adalah mudah dicerna dan cocok untuk orang yang menghadapi masalah perut seperti diare dan lainnya tahun perdua.

Ya, by the way, tahun pro 2, jadi kamu ada opsi nih ya untuk sarapan pagi ini tahun pro 2, mana tahu mungkin buru-buru dan segala macamnya. Ya, tinggal ambil kentang beberapa, 3 atau 4 gitu ya. Rebus tahun pro 2, ya udah kamu mandi dulu misalnya gitu. Ntar setelah mandi baru deh selesai gitu ya. Lihat, wah udah selesai nih, udah cukup nih direbus dan segala macamnya gitu ya tahun pro 2 ya. Jadi gak terlalu ribet juga, kamu tinggal hap ya. Oke, tahun pro 2 nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Dan tetap terus menemenin aktivitas kamu di pagi ini tahun pro 2 ya. Apapun aktivitas kamu di Senin. Di Senin ini ya tahun pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawi, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67